Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan

0: hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan ke KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul, perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
7: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
5: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
8: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
9: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
10: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Iya, pendengar masih di 96,3 FM program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana dengan dua nomor lagu hiburan yang kembali hadir untuk menemani kebersamaan kita setelah informasi dari Pro 3. Saudara, kembali terpantau cuaca Kota Kaimana setelah tadi sempat terlihat cuacanya cerah, matahari pagi yang terbit ya. Namun hingga saat ini nampaknya di luar sana cuaca sudah mulai mengalami perubahan. Mendung-mendung kembali terpantau dari Air Merah. Kita berharap kondisi cuaca Kaimana tetap baik-baik saja, sehingga hari di mana warga masyarakat kembali untuk menjalani aktivitas setelah hari kemarin libur untuk anak-anak sekolah sebagian, dan yang mengikuti kegiatan di 17 Agustus terlaksana. Hari ini aktivitas belajar kembali seperti biasa, aktivitas kantoran juga kembali seperti biasa. Kita berharap dengan berbagai aktivitas, berbagai kesibukan di hari ini, semoga tetap didukung dengan kondisi cuaca yang baik juga, karena warga masyarakat yang bekerja di luar ruangan tentu saja membutuhkan cuaca yang bersahabat. Iya, baik pendengar, kita kembali dengan informasi PLN sukses amankan kelistrikan pada upacara ke-81 Republik Indonesia. Dari Jakarta, PT Perusahaan Listrik Negara berhasil menyiagakan sistem pengamanan kelistrikan 5 lapis di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Pengawalan pasokan listrik tersebut berlangsung secara sukses pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. PLN menghadirkan dua subsistem dan 4 gardu induk untuk mengamankan kawasan pusat pelaksanaan upacara kemerdekaan. BUMN ini juga mengerahkan 4 penyulang serta 8 unit Tektrubel untuk pengawasan pada Senin 17 Agustus 2026. Deputi Administrasi Sekretaris Presiden Riko Kiswandari memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan seluruh personel kelistrikan di lapangan. PLN menempatkan 4 unit genset serta ratusan personel siaga guna mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan.

0: Lisensi Buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut, karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya, kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya, yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Iya, pendengar, pukul 10 lebih 16 menit kebersamaan kita saat ini sedia semakin siang, dan mudah-mudahan dengan waktu yang terus berpacu, waktu yang terus berjalan, Anda yang menjalani berbagai rutinitas kerja, semoga lancar hingga saat ini. Saudara pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita, pastinya kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian hiburan serta informasi-informasi yang terus kami update dari berbagai laman media resmi kami, rri.co.id, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, tapi juga Papua secara khusus. Kita kembali dengan informasi terkait dengan upacara 17 ya. Distrik Fakfak Barat gelar upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Fakfak Barat pada Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Fakfak Barat, Abdullah Tengmomere, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masih dari Fakfak, saudara, HUT ke-81 Kemerdekaan RI, umat Kristiani diajak perkuat kepedulian sosial. Umat Kristiani diajak memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang harus diisi dengan kehidupan yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Vero Genuni dalam ibadah syukur memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan Jemaat GPI Ebenezer Fakfak di lantai 5 Hotel Grand Papua Fakfak, Senin pagi 17 Agustus 2026. Ibadah yang dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia tersebut, Indonesia Timur tersebut, menjadi momentum bagi jemaat untuk mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan bangsa selama 81 tahun. Jemaat diajak menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat iman dan komitmen dalam kehidupan kemasyarakatan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Tabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, Tabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat Tabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Tabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan Tabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan Noken. Kita di Fak-Fak itu namanya Tabari. Dan Tabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Tabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di tabari yang namanya Tabari Tumhinga.
0: Tabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah Tabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, Tabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

0: Kakak pun koleksi tas banyak juga. Andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pun koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: Aduh, masih pagi lagi kosu main-main dengan tanah itu. Kakak lihat ku ini macam cinta sekali dengan ku tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mu, beres.
1: Ih, kakak terlihat ini, kak. Ketumpu halaman rumah ini kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak, pohon jambu yang ada tanam ini. Semula berbuah itu.
0: Memang, kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakak.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh raja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
2: Aku ingin jadi astronot.
3: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
1: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar, kami masih setia menemani Anda hingga siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, lagu-lagu yang bisa menemani waktu santai Anda di rumah, tapi juga waktu di mana Anda sedang fokus-fokusnya untuk bekerja. Saudara, hidup itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Apa yang kita temukan sepanjang perjalanan itulah yang akan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Selamat siang warga masyarakat Kaimana dan sekitarnya. Anda yang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital, tapi juga buat Anda yang lagi streaming melalui audio di siang hari ini, Anda yang dengarkan di 96,3 FM melalui radio monitor, kami berharap cuaca siang tidak mengurangi semangat Anda untuk terus menjalani berbagai rutinitas kerja Anda di hari ke-18 di bulan Agustus. Kita berada di minggu yang ketiga ya. Ya, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Agustus. Tetap semangat karena sebentar lagi kita akan meninggalkan minggu ketiga dan masuk di minggu yang keempat. Pendengar, kita kembali dengan informasi. DPD PDI Perjuangan Papua Barat salurkan bantuan untuk kader. Dari Manokwari dikabarkan bahwa kepedulian terhadap kondisi ekonomi kader menjadi perhatian DPD PDI Perjuangan Papua Barat bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Partai tersebut menyalurkan bantuan berupa beras dan minyak goreng kepada ratusan kader. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari, Joni Muit, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Pegunungan Arfak, Nakeus Muit. Penyerahan berlangsung usai upacara bendera yang digelar DPD PDI Perjuangan Papua Barat di Pantai Arfai pada Senin 17 Agustus 2026. Markus Waran mengatakan perhatian terhadap kebutuhan dasar kader menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi. Menurutnya, kader merupakan elemen penting yang menjalankan berbagai aktivitas partai hingga tingkat akar rumput. Masih dari Papua Barat, kita beralih ke informasi lain mengenai veteran Trikora, titip semangat perjuangan kepada generasi muda. Usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun menjadi pengingat bagi generasi muda untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Para veteran Trikora berharap semangat yang pernah mereka perjuangkan dapat diteruskan melalui peran generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC LVRI Kabupaten Manokwari, Apollo Swutoi, pada Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan generasi muda merupakan tulang punggung masa depan Indonesia. Karena itu, nilai perjuangan, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa perlu terus ditanamkan agar tidak tergerus perkembangan zaman.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Oke, pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia, bagaimana tidak terasa kita sampai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah ya. Tugas saya untuk menemani saudara berbagi informasi tapi juga dengan kolaborasi ragam musik hiburan. Saya Sally Wayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di segmen-segmen berikut Anda akan ditemani oleh rekan saya Yuliana Desi Nauseni. Selamat siang, selamat istirahat dan selamat makan siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di program Kaimana Siang. Senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana siang hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kebersamaan kita di sepanjang siang hari ini hingga malam nanti menemani aktivitas Anda dengan ya kesibukan-kesibukan lainnya yang masih terus Anda jalani tentunya. Pendengar, pilihan lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur menemani kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ke depan. Tentu Anda masih tetap semangat ya, tidak terasa setengah hari Anda boleh menjalani tugas-tugas masing-masing dengan baik. Masih tetap semangat ya untuk berkarya bersama dalam pelayanan bagi masyarakat. Peringatan hiburan siang hari ini kami rangkai dengan berbagai informasi pilihan lainnya menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul

13 waktu Indonesia Timur, saat disampaikannya warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang.

lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara. Dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Kaimanasi yang terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu Indonesia Timur yang sudah Anda nikmati. Sejauh ini kita melangkah dengan berbagai tugas-tugas masing-masing. Semoga semua yang Anda jalani di hari ini memberikan kebaikan ya untuk Anda dan juga orang-orang yang Anda layani dalam pelayanan tugas masyarakat. Baik, pendengar, seorang musisi dan penyanyi senior legendaris asal tanah Papua, siapa sih ya yang tidak kenal dengan Mecu Imbiri? Nah, Mecu Imbiri dikenal luas lewat karya-karyanya yang syarat akan makna sosial. Nah, kalaupun dikatakan ya, lagu-lagu yang dipersembahkan oleh seorang Mecu Imbiri sungguh luar biasa. Tentunya karya-karya lagu yang dibawakan syarat akan makna sosial dan budaya yang kuat di dunia musik Papua. Banyak karya yang sampai saat ini masih tentu kita nikmati dengan baik ya, melalui warna suara dari Mecu Imbiri sendiri dan tentunya juga dengan pembawaan-pembawaan yang sangat luar biasa. Nah, meskipun di tengah gempuran musik-musik baru ya saat ini, nah tentu lagu-lagu milik Mecu Imbiri ini tetap dinikmati oleh para pencinta musik lokal Papua tentunya. Meski juga saat ini lagu-lagunya diaransemen dengan musik-musik yang lebih gaya modern, namun lokal musik dari Mecu Imbiri ini tetap memikat, membawa para penikmat lagu-lagu dari Mecu Imbiri sendiri untuk tetap bernostalgia, untuk menikmati tembang-tembang manis yang dihadirkan lewat lagu-lagu daerah, dari daerah Biak tentunya. Tentunya dengan menikmati lagu-lagu yang dipersembahkan, selain juga membawa Anda untuk bernostalgia, tentu juga membangun rasa, membangun semangat dan juga mengenang orang-orang terkasih. Nah, untuk itu di saat siang hari ini kami persembahkan satu tembang manis juga menemani ruang dengar Anda dari Mecu Imbiri dengan Kobe Sisye Kwaro. Tembang ini pendengar sekaligus mengantarkan kita menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya disampaikannya warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Kaimana Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ajak Anda bersama kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
1: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
2: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche

0: Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
2: ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya, agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat.
2: Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong. Ya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
2: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita ke rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan.
2: Terima kasih, Rudi. Benar saja, Indonesia menyapa siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tahun ini berlangsung di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi melanda kawasan tersebut, di tengah berbagai tantangan termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah ini, kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antar sesama. Semangat membantu dan bangkit bersama menjadi bagian penting dari cara bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan. Bagaimana seharusnya peringatan HUT ke-81 RI ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian khususnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai dua pelajar SMP Negeri 1 Turi yang berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program MBG, di mana dua siswa SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman ini membuat inovasi yang cukup unik, yakni alat yang mampu mengidentifikasi kesegaran makanan dalam waktu hanya 5 detik. Alat ini sengaja dibuat untuk menghindari keracunan program MBG atau makan bergizi gratis. Dua siswa tersebut yaitu Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi, dua siswa kelas 9B yang tergabung dalam Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Ide ini muncul karena mereka merasa prihatin akan banyaknya berita keracunan MBG. Nanti juga akan kami perbincangkan sejauh mana inovasi dari dua pelajar SMP Negeri 1 Turi ini dapat membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG serta bagaimana peluang pengembangan ke depannya. Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda pantauan IHSG dan kabar bursa hari ini serta beragam peristiwa aktual lainnya. Pasti Pastikan Anda menekan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi menarik dari rekan-rekan reporter kami di berbagai daerah tanah air yang akan menyampaikan informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan mengajak Anda menuju ke Kalimantan Tengah, di mana Rumah Cilik Riwut yang merupakan cagar budaya Kalimantan Tengah menyajikan ruang sosial dan wisata edukatif bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.

Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan rumah Cilik Riwut, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rumah peninggalan pahlawan Cilik Riwut yang di dalamnya terdapat barang-barang bersejarah. Namun, bukan hanya sekedar objek sejarah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam jumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, program Kaimana Siang terus hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita hari Selasa 18 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 13.38 menit saat ini. Pendengar, kita juga telah ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nah, untuk menikmati suasana siang di program Kaimana Siang selanjutnya, kami hadir temani Anda di segmen Rodangdut, Dangdut adalah kita. Baik, seperti biasa untuk Anda para pendengar pencinta dangdut di Sentero Kota Kaimana, selamat siang. Selamat menikmati suasana siang, jangan lupa makan siang. Yang sedang beristirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya. Yang masih tetap berkejar-kejaran dengan tugas-tugasnya, tetap semangat yang pasti. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Dan juga untuk Anda yang sementara ini menikmati perjalanan, selamat ya, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Baik, di segmen produk

Dangdut, kami hadir kembali menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu dangdut. Oke, sayup-sayup terdengar satu tembang manis, ada Bella Queen dan juga ya Engelbert dengan teman biasa. Lagu-lagu dangdut di siang hari ini makin mendekatkan kebersamaan kita, mengakrabkan kita ya, meskipun lewat udara. Oke, untuk yang pengen bergabung silakan, kami nantikan Anda di line WhatsApp kami 0822-4134-3836. Saya ulangi lagi, untuk yang ingin bergabung, kirim salam, request lagu, ataupun juga berbagi pantun ya, silakan di 0822-4134-3836. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Teman-teman dangdut pilihan, sudah kami hadirkan menemani Anda membuka kita di jumpa pro dangdut kali ini. Ada Bella Queen ya, dan juga Engelbert dengan teman biasa hadir menemani Anda. Dilanjutkan dengan tembang manis dari Anita Kai dengan Strong Woman. Oke, suasana siang ya, makin siang makin apa nih ya, mengantuk, makin pengen istirahat atau pengen pulang. Oke, untuk semua yang masih dengan setia memantau siaran RRI Kaimana, selamat siang dan salam pro dangdut. Buat Anda yang berada di luar kota Kaimana yang menjangkau siaran kami, untuk yang ada di Fak-Fak, yang ada di Sorong, ada yang ada juga di Jayapura ya, selamat siang juga untuk semua yang ada di sana, atau juga yang ya berada di pesisir wilayah Papua yang pastinya, selamat siang ya, salam pro dangdut. Teman-teman manis dari ya, artis-artis dangdut pendatang baru masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kami hadirkan juga untuk Anda satu updatean informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, informasi siang untuk Anda yaitu ada dengan 12 pelajar asal Papua yang terpilih Paskibra 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Nah, saudara, sebanyak 76 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi di Indonesia tampil memukau dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin kemarin. Di antara puluhan anggota pasukan pengibar bendera pasukan pusaka ya Paskibra Nasional 2026, kehadiran 12 pelajar berprestasi asal Papua turut mencuri perhatian dan menjadi bagian penting dari formasi sakral pengibaran Sang Merah Putih. Dilansir dari laman web, ya, Newa This Way, seluruh anggota Paskibra Nasional tahun ini termasuk delegasi Papua merupakan pemuda pilihan yang lolos seleksi ketat melalui mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Sebelum bertugas, mereka telah menjalani pemusatan latihan intensif bersama di bawah binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, kolaborasi kompak antara pelajar dari Sabang sampai Merauke di lapangan menjadi simbol nyata kokohnya persatuan generasi muda Indonesia. Secara khusus, perwakilan Papua tahun ini tampil lengkap mengirimkan sepasang pelajar terbaik dari 6 provinsi di wilayah tersebut. Berikut adalah nama-nama dan juga asal sekolah dari 12 pelajar asal Papua yang bergabung bersama jajaran Paskibra Nasional 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Yang pertama dari Provinsi Papua ya, ada adik kita Johannes Matius Paulus Rumsayor. Dia sendiri merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Sentani. Dan juga ada adik Nelce Deriana Isjowi Werimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Dari Papua kita beranjak ke Provinsi Papua Barat. Sementara di provinsi, dari Provinsi Papua Barat sendiri ada adik Marco Marcel Kurei yang berasal dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari, dan adik Hasna Eriani Rumbiak dari SMK Negeri 1 Manokwari. Dari Provinsi Papua Barat Daya ada Peter Felix Pasca Iapen selaku siswa dari SMA Negeri 1 Raja Ampat, dan adik Vila Delvia Nauri dari SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Nah, dari Provinsi Papua Tengah ada adik Christopher Leon Bringa Tabuni, SMA YPK Tabernacle dan Adik Gladys Manuela Aibekop dari SMA Negeri Satu Nabire. Dari Provinsi Papua Tengah kita menuju ke Provinsi Papua Pegunungan. Di sana ada Adik Michael Marcel Winka Fakdawer SMA Negeri Satu Wamena. Ada Julia Maharani Dapi dari SMA Negeri Satu Wamena. Kemudian juga ada Adik Vincentius Renaldi Oi Yolmen dari SMA Negeri 2 Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan Adik Christina Diken selaku siswa dari SMA Negeri 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nah, tentu setelah sukses menuntaskan prosesi pengibaran bendera yang khidmat pada hari Senin kemarin, seluruh anggota Paskibra Nasional 2026 kini kembali bersiap untuk ya, dan tentunya juga mereka sukses melaksanakan tugas pada upacara penurunan bendera pada sore hari kemarin. Tentu pengalaman berharga di istana mereka diharapkan menjadi bekal penting bagi kader-kader muda nasional tersebut saat kembali ke daerah masing-masing untuk mengemban amanat sebagai Duta Pancasila. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Baik, pendengar manapun Anda berada, Safira Inema dengan Jawara Cinta hadir menemani Anda menikmati suasana siang di hari Selasa. Ya, bagaimana cuacanya tidak menentu tapi cukup pasti untuk saat siang hari ini ya. Karena memang tiba-tiba saja cuaca menjadi cerah sekali. Mudah-mudahan Anda juga bisa cepat menyelesaikan tugas-tugas Anda yang sementara Anda jalani di saat ini. Baik pendengar, kita jelang kini penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fakfak berlangsung hikmat di Stadion 16 November. Bupati Fakfak Samuel Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara. Penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fakfak melalui upacara ziarah laut peringati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Jalan Kapten PH Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak berlangsung hikmat di Stadion 16 November, Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fakfak Samuel Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin pengheningan cipta sekaligus membacakan teks Pancasila. Sementara teks proklamasi dibacakan Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbau. Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, jajaran Forkopimda, dan Rem 182BA, Kajari, dan Dim 1830 Fakfak, Kapolres, dan Lanal, serta pimpinan OPD Pemkab Fakfak. Sebanyak 80 anggota Paskibra Fakfak menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih melalui Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45. Tahun ini Paskibra juga menghadirkan formasi Tomang yang diadopsi dari bentuk tas tradisional masyarakat adat Fakfak. Formasi tersebut menjadi simbol persaudaraan, jati diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak. Pada formasi inti, Kalisa Rehana Karoror dari Man Fakfak bertugas sebagai pembawa bendera, Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kuaras dari SMA Negeri 1 Fakfak sebagai pembentang, Jafar Namudat sebagai penggerak, dan Samuel Andreas Putra Minga sebagai penerima bendera. Keempat pelajar tersebut sebelumnya menjalani pemusatan latihan selama hampir satu bulan sejak 20 Juli hingga 16 Agustus 2026 sebelum dipercaya menjalankan tugas pada momentum bersejarah tersebut. Perwira upacara dijabat AKP Ilham, Komandan Upacara Ibda Farhan Fardi Akbar, dan Komandan Kompi Paskibra Ibda Torik Abdel Bar. Meski cuaca mendung dan sempat diguyur gerimis ringan, seluruh prosesi berjalan tertib dan lancar hingga pengibaran Sang Merah Putih selesai dalam suasana penuh penghormatan dan kebanggaan. Penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fakfak melalui upacara ziarah laut dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung di Pelabuhan Laut Fakfak tersebut dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak selaku Inspektur Upacara dan dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbit Kedik, Forkopimda, jajaran TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kegiatan berlangsung dalam suasana penuh hikmat. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta

0: Saudara, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dinilai bukan sekedar slogan dalam peringatan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pada upacara pemberian remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapas Kelas 2B Fak-Fak. Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna yang sangat mendalam serta menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dijelaskan Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan.
2: Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
1: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses integrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif dan bukan menjadi beban masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menegakkan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
1: Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Dengan demikian, setelah kembali ke tengah masyarakat, warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara bagi anak pidana, pengurangan masa pidana menjadi bagian dari upaya negara memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan melalui pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Distrik Fak-Fak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Fak-Fak Barat Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temung Mere yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperoleh

0: perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam amanat, Bupati Fakfak yang dibacakan Kepala Distrik, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Fakfak.
1: Kita harus memperkuatkan persatuan, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan. Baik kita di daerah, semangat ini mewujudkan dengan bekerja lebih keras, membangun kampung, distrik, dan kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak 2025-2029, yakni Kabupaten Fakfak membara atau membangun bersama-sama rakyat.
0: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kerja nyata dalam membangun daerah. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Distrik Fakfak Barat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap pembangunan diharapkan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Distrik Fakfak Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Anwar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fakfak. Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Laporan Januardi.
3: Saudara, upacara peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak berlangsung hikmat. Upacara dimulai pukul 08.00 Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala MTS Negeri Fakfak, Labu Isi. Upacara tersebut diikuti seluruh siswa-siswi, dewan guru, serta sejumlah tamu undangan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara, para siswa bersama dewan guru mengenakan pakaian adat Nusantara. Penggunaan pakaian adat tersebut menjadi bagian dari tradisi yang terus dilakukan pihak madrasah setiap pelaksanaan upacara bendera memperingati 17 Agustus. Kepala MTSN Negeri Fakfak, Labu Isi mengatakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Upacara memperingati proklamasi adalah momen yang sangat penting dan sakral di Republik ini. Tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, setiap saya ada pimpin madrasah ini, selalu kita mengadakan upacara 17 Agustus di tempat ini. Tujuannya adalah bagaimana memberikan karakter kepada anak didik, karakter menghargai kemerdekaan, karakter bagaimana mewujudkan toleransi kepada semua warga bangsa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Harus kita bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, momen hari ini memperingati 81 kemerdekaan, 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersama-sama di tempat ini. Saya mengundang orang tua, wali murid, peserta paskibraka, paskibra penggerek bendera di MTS. Mudah-mudahan orang tua bisa memberikan motivasi kepada anak kita bahwa kemerdekaan ini harus diisi dengan giat belajar, harus diisi dengan capaian prestasi yang bagus, sehingga kemudian hari anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan pada akhirnya kita menjadi negara yang maju di jajaran negara-negara yang lain.
3: Labu Isi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan orang tua siswa yang telah hadir dalam upacara tersebut. Ia berharap dukungan dan motivasi dari orang tua terus diberikan kepada madrasah agar para siswa dapat berkembang, meraih prestasi, dan menjadi generasi yang membanggakan serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Januardi melaporkan.
2: Kami sampaikan berita terakhir. Literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Kembali dilaporkan Januardi.
3: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, integritas, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN Fakfak Laboisi saat membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 yang berlangsung di halaman MTsN Fakfak. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah melainkan hasil perjuangan panjang yang diwarnai pengorbanan darah, air mata, dan doa para pendahulu bangsa. Menurutnya, sejarah perjuangan bangsa juga mencatat peran tokoh agama dan umatnya yang turut berada di garis depan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ulama, pendeta, pastor, pandita, biksu, serta tokoh agama lainnya telah menanamkan keberanian, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air.
4: Indonesia besar karena keberagaman, karenanya kerukunan jadi modal dasar pembangunan. Tanpa kerukunan, bangsa ini sulit bertumbuh dan maju. Indeks kerukunan umat beragama kita terus meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Ini pencapaian tertinggi. Indeks kesalehan umat beragama 2025 juga mencapai 84,61. Kondisi ini harus kita syukuri. Jangan kita biarkan perbedaan jadi alasan bermusuhan. Jangan biarkan agama jadi alasan saling menjauh. Jadikan agama dan nilai-nilainya sebagai jalan untuk saling menguatkan dan memberikan makna kehidupan. Rumah ibadah harus menjadi tempat yang menenteramkan. Madrasah, pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, widyala, dan ruang kajian keagamaan harus menjadi tempat tumbuh ilmu dan akhlak. Agama harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, serta kemaslahatan.
3: Sementara itu, Kementerian Agama juga mendorong lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang untuk membangun ilmu dan akhlak. Melalui kurikulum berbasis cinta, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan toleran. Selain itu, program ekoteologi diarahkan untuk mendorong aksi nyata dalam pelestarian alam menuju Indonesia yang aman, sehat, bersih, indah, dan asri.
4: Kementerian Agama juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, kita ingin melahirkan peserta didik yang berkarakter dan toleran. Melalui program ekoteologi, kita menggerakkan aksi nyata pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, indah, dan asri. Kita harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Saat ini tercatat lebih dari 11,8 juta siswa dan santri telah menerima manfaat program makan bergizi gratis. Lebih dari 5,1 juta siswa binaan Kementerian Agama menerima manfaat program Indonesia Pintar. Peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui pendidikan profesi naik 700% dari sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu di balik setiap angka ada manusia, ada anak yang sedang bermimpi, ada guru yang sedang mengabdi, ada keluarga yang sedang berharap. Karena itu jangan bekerja hanya untuk menyelesaikan program, tapi untuk menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan harus terasa manfaatnya. Setiap rupiah anggaran harus kembali pada umat. Setiap pelayanan harus dimudahkan.
3: Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya kecerdasan buatan atau AI, Kementerian Agama mengingatkan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan. Literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Ia menuturkan AI boleh semakin cerdas, tetapi manusia harus tetap bijaksana. Teknologi boleh semakin maju, tapi akal dan hati nurani manusia tidak boleh tertinggal. Januardi melaporkan.
5: Sekian Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, program Satu RRI Kaimana Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat edisi hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dari program 1 RRI Fak-Fak. Pendengar, waktu berlalu saat ini pukul 15.34 menit ya. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung, dan juga untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini. Dengan segala kesibukan yang sudah dilewati, kami berharap semua tugas yang Anda laksanakan dapat berlangsung dan berakhir dengan baik tentunya. Menemani Anda menikmati suasana sore hingga mengakhiri tugas masing-masing. Ke ruang dengar Anda, kembali kami antarkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi pilihan lainnya untuk kesibukan yang masih dijalani. Semoga semuanya dapat terselesaikan nanti tepat waktu. Ya, mengingat kembali cuaca kota Kaimana yang siang hingga sore hari ini sudah kembali membaik, kami berharap Anda juga lebih mempercepat langkah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas hingga Anda dapat kembali nanti mengakhiri tugas dan berkumpul bersama dengan keluarga. Ataukah suasana sore hari ini Anda akan dapat menikmati suasana dengan pemandangan matahari terbenam ataupun senja ya di sore hari. Dari Jalan Utarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat sore dan salam kompak selalu.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: RI telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak, masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus juga konsisten menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus juga untuk memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta juga tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Nah, di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasar tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir, di mana produksi petani lokal perlu diperkuat. Jalur distribusi juga diperbaiki dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Program strategi ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belum cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis. Ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momen kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Demikian penerima informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Menurut Wikipedia, balap karung adalah permainan kompetitif yang dilakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

mengajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 53 tahun pengemis jalanan.
1: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di program Masatu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Waktu berlalu pukul 16:52 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dan baru saja mendengarkan siaran kami di saat sore hari ini. Pendengar, updatean informasi kembali dari Manokwari kami hadirkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan pelaksanaan program pada tahun pertama menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus juga memperbaikinya agar pelayanan pemerintahan ke depan semakin optimal. Wakil Gubernur Papua Barat mengatakan pemerintah daerah tentunya terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas, sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

Baik, pendengar, updatean informasi yang kami bagikan untuk Anda dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Selamat menikmati kembali persembahan lagu-lagu hiburan dari Radio Republik Indonesia Kaimana.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: eh. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.52 menit ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, dan salam hangat dari kami di tempat tugas. Suasana sore kota Kaimana tadinya panas ya, matahari mulai ya tenggelam, dan ya kayaknya angin makin kuat. Semoga kita semua tetap sehat, kesehatan ya, kesehatan masing-masing, karena memang ini baru sampai di hari Selasa. Anda harus melewati beberapa hari ke depan sampai nanti di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu ya. Untuk itu tetap semangat, tetap sehat. Salam hangat kami untuk Anda. Baik pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat sore hari ini, dan kembali temani ruang dengar Anda, kaum muslimin dan muslimat, mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu religi islami jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib nanti tepat di pukul 18:06. Untuk itu kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi Islami menemani Anda di saat sore hari ini. Tepat pukul 18:06, kini saatnya kami kumandangkan Tahrim dan Azah Maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang menggusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi islami untuk Anda di saat sore hari ini, di mana sudah mengantarkan Anda lepas dari waktu sholat maghrib. Kita masih bersama di program Kaimana Sore. Untuk selanjutnya kami hadirkan kembali persembahan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
2: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau terlihat tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya. Percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi justru semakin banyak rezeki yang berlimpah, dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: pasti berbeda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita di edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026 tidak terasa sudah berada di pukul 19 lebih 2 menit ya. Dengan menikmati persembahan manis yang sudah kami hadirkan di suasana malam hari ini, dan tembang dari Momo Geisha sekaligus juga menjadi tembang bisa kita. Akhirnya saya Desi pamit undur diri, tak lupa mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Kau tancapkan duri yang telah melukai cinta suci ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam jumpa aja untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, hari yang baru dengan beragam rutinitas yang akan Anda jalani di hari ini. Meski di perjalanan hari ini ya mungkin Anda dalam keadaan yang sakit sehingga seluruh aktivitas belum bisa maksimal Anda jalani, tetap bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa karena perjalanan di hari ini Anda boleh awali lagi di hari yang baru. Dan dengan beragam informasi seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga teman-teman pilihan mewarnai ruang dengar Anda, informasi selingan juga mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan hari ini. Kami berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, schedule Anda di bulan Agustus 2026. Dan mendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, tentunya kami akan mengawali dengan rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani. Kembali kami temani pagi Anda dengan menghadirkan lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang tentunya akan mengantarkan Anda memulai beragam tugas karya Anda di hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati perjalanan hari ini. Tuhan memberkati.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan, perjalanan hari Anda kami temani juga.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang penuh kasih setia, penuh dengan rahmat. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena

ku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara dikasih Tuhan, istilah insecure mulai digunakan di tahun 1940-an. Tapi istilah insecure ini mulai menjadi tren di Indonesia sejak sekitar tahun 2019 sampai 2020. Dan bahkan sampai saat ini, kata insecure menjadi kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Makna sederhana dari insecure adalah perasaan minder, rendah diri, atau kurang percaya diri. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada orang yang merasa insecure dengan kondisi dirinya karena merasa bahwa berat badannya tidak ideal atau wajahnya tidak terlalu cantik, atau merasa insecure karena pakaian yang digunakan, outfitnya jelek, tidak sesuai dengan tren yang ada, dan berbagai insecurity yang lainnya. Ada satu perasaan insecure yang disebabkan oleh karena dosa. Perasaan insecure karena dosa membuat orang menjadi enggan untuk mendekat pada Tuhan, enggan untuk berdoa, merasa tidak layak untuk beribadah, kehilangan damai sejahtera, merasa cemas karena takut dosanya diketahui orang, atau takut mengalami penghukuman. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian 3 ayat 9-10 ini, tertulis, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka merasa takut. Mereka merasa insecure oleh karena dosa yang telah mereka perbuat. Sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak merasa malu di hadapan Tuhan. Tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada perasaan takut berjumpa dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, mereka merasa insecure untuk dijumpai oleh Tuhan. Keberdosaan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, kehilangan damai sejahtera, kehilangan keberanian, dan yang ada adalah kecemasan dan ketakutan serta rasa bersalah. Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Sekalipun di sini Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tapi pada kenyataannya Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa itu ada di mana. Bersembunyi dari Tuhan tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera. Tidak akan pernah mendatangkan pengampunan. Justru akan memperpanjang perasaan kecemasan, perasaan insecure, dan perasaan tidak percaya diri. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika ada perasaan insecure oleh karena dosa? Yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan meminta pengampunan serta pemulihan serta bertobat dan meninggalkan segala dosa kita. Tuhan itu setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan akan menuntun kita oleh Roh Kudus-Nya, membawa kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Kita semua manusia yang ada di dunia ini telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur karena Tuhan masih mau melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia masih mau menerima kita dan mau mengampuni kita. Mari jangan biarkan perasaan insecure karena dosa menguasai diri kita dan membuat kita tidak bebas melangkah dalam perjalanan hidup ini. Singkirkan segala perasaan insecure oleh karena dosa dengan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, sumber keselamatan, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa,
yang mengajar kami untuk datang kepada-Mu. Allah, sumber damai sejahtera, sumber pengampunan, sumber kehidupan kekal, sumber keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan sangat baik, Engkau mau menerima kami dan mau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Sehingga kami yang berdosa, Engkau ampuni, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan Engkau bawa masuk dalam kasih karunia-Mu yang begitu berharga. Terima kasih Tuhan karena damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kami, sehingga kami tidak tertuduh dan tidak merasa bersalah oleh karena dosa-dosa yang sudah kami perbuat, tapi kami mengalami damai sejahtera oleh karena pengampunan, dan Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk pengampunan, keselamatan dan anugerah hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Berkati kami terus ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan

keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
9: Buha barakan rakan mendung.
10: Wah, damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita, Wakil Bupati Ishak Waryansi minta warga binaan tidak ulangi kesalahan. Bersama saya Meike Manufandu, inilah berita selengkapnya. Wakil Bupati Kaimana Ishak Waryansi STR berharap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 3 Kaimana yang menerima remisi maupun bebas bersyarat dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan membawa perubahan serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat diwawancarai sejumlah awak media usai pemberian remisi di Lapas kelas 3 Kaimana pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan luar biasa bagi warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan. Ia mengatakan kesempatan memperoleh remisi hendaknya dijadikan momentum bagi warga binaan untuk memulai kehidupan baru dengan penuh tanggung jawab. Mereka diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan serta mampu membangun kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat. Ishak juga menekankan pentingnya warga binaan memanfaatkan berbagai keterampilan yang telah diperoleh selama menjalani masa pembinaan di Lapas kelas 3 Kaimana. Keterampilan tersebut dinilai dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Karena itu, Ishak berharap para penerima remisi dan bebas bersyarat mampu menunjukkan perubahan nyata menjadi pribadi yang lebih baik, produktif, serta ikut mengambil bagian dalam berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Kaimana. Saudara, Kerukunan Keluarga Rumah Besar Floba Mora Kabupaten Kaimana menggelar aksi penggalangan dana untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, khususnya Pulau Flores yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aksi tersebut dilaksanakan di Jalan Utarum Bantemin Senin kemarin sebagai bentuk solidaritas warga NTT di Kaimana terhadap para korban terdampak gempa di NTT. Ketua Floba Mora Kabupaten Kaimana, Yohanes Da Santos, mengatakan penggalangan dana dilakukan oleh pemuda dan pemudi NTT di Kaimana di beberapa titik dan turun ke jalan untuk menggalang bantuan bagi korban gempa di Flores. Yohanes menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan ke beberapa wilayah yang terdampak bencana alam, yakni Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai. Kata Da Santos, dana yang terkumpul akan langsung disalurkan ke keuskupan di Pulau Flores. Ia menegaskan bahwa aksi penggalangan dana tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Harapannya semoga bantuan ini dapat meringankan beban korban gempa di NTT dari Kaimana untuk Flores, dari persaudaraan untuk kemanusiaan. Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi ini. Informasi lainnya seputar Kota Kaimana Anda boleh membaca melalui laman resmi rri.go.id, dan juga Anda boleh mendownload aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store di handphone Android Anda untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Kaimana. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Iftak Esu, Itrarung Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari Nisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: menemani kita di perjalanan pagi ini yang tentunya memberikan semangat juga untuk Anda ya. Spirit pagi untuk Anda untuk terus berjuang ya, menjalani hari ini, dan yakinlah di sepanjang hari ini tentunya ada sebuah keberhasilan yang Anda raih. Pendengar, satu informasi juga saya hadirkan untuk Anda. Upaya peredaran narkotika jenis ganja di Teluk Bintuni berhasil digagalkan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Bintuni. Dalam operasi yang berlangsung selama 2 hari, polisi mengamankan 4 terduga pelaku dan menyita barang bukti ganja dengan berat kotor sekitar 30,5 gram. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Narkoba AKP Bonifasius Langoan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut dilakukan sejak 15 hingga 16 Agustus 2026 oleh tim Opsnal Satres Narkoba yang dipimpin KBO Satres Narkoba Ibda Franciscus Edward Rudolf Gogoba. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang terduga pelaku berinisial FR di depan Bank BRI Cabang Bintuni, Jalan Raya Kalikodok sekitar pukul 2 dini hari ya waktu Indonesia Timur. Dari hasil pemeriksaan awal, FR mengaku memperoleh narkotika jenis ganja bersama rekannya berinisial OG di Manokwari dan membawanya ke Bintuni melalui kendaraan trayek Manokwari Bintuni. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas kemudian menangkap OG di kediamannya di wilayah Jalan Raya Masui Bintuni Barat. Pengembangan kasus tersebut dilakukan hingga polisi kembali mengamankan seorang terduga pelaku berinisial RAR di wilayah kilometer 2 Bintuni. Dari hasil pemeriksaan terhadap RAR, polisi memperoleh informasi bahwa sebagian barang yang diduga ganja disimpan oleh rekannya berinisial BP di Kampung Lama. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 6 plastik kecil berisi barang yang diduga ganja, 2 lembar kertas linting, serta 2 unit telepon seluler. Selain itu, tim juga menelusuri informasi mengenai tas yang dititipkan melalui sopir kendaraan Hilux trayek Manokwari Bintuni. Setelah dilakukan pengawalan dan pemeriksaan, polisi menemukan 1 tas ransel yang berisi pakaian dan sejumlah paket yang diduga narkotika jenis ganja. Dari seluruh rangkaian pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 6 plastik bening ukuran besar berisi ganja, 6 plastik bening ukuran kecil berisi ganja, 1 tas ransel telepon seluler, 2 lembar kertas linting, serta 100 plastik klip yang diduga digunakan untuk pengemasan narkotika. Kasat Narkoba AKP Bonifasius Langoan mengatakan seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Teluk Bintuni untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara 2 orang yang masih berusia di bawah 18 tahun diproses sesuai ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Proses Teluk Bintuni, maksud kami Polres Teluk Bintuni, menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi ini pendengar, Anda boleh ikuti kembali di laman resmi rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.
5: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo De Santoso, diterbitkan pada April 2010. Buku ini adalah buku motivasi yang menggabungkan prinsip-prinsip spiritual dan psikologi untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup. Buku ini menekankan pentingnya menggunakan kekuatan pikiran positif dan keyakinan spiritual untuk menarik rezeki. Ipo De Santoso menggabungkan konsep-konsep otak kanan dengan ajaran agama, khususnya Islam, untuk menciptakan pendekatan yang unik dalam mencapai kesuksesan. Buku ini memperkenalkan 7 keajaiban atau prinsip yang diyakini dapat membuka pintu rezeki. Yang pertama, sidik jari kemenangan atau lingkar diri. Kedua, sepasang bidadari, lingkar keluarga. Tiga, golongan kanan, lingkar diri. Empat, simpul perdagangan, lingkar sesama. Lima, perisai langit, lingkar diri. Enam, pembeda abadi, lingkar diri. Tujuh, pelangi, ikhtiar, lingkar diri. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki adalah buku yang mencoba untuk menginspirasi pembaca untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup melalui kombinasi kekuatan pikiran, spiritual, dan tindakan nyata.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
2: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
1: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
2: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
1: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Perancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
8: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
7: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
9: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia, yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
7: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
11: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
10: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
12: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
10: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
15: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
16: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
17: Termohon 2, sama pernyataannya?
16: Sama.
17: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap

0: ditanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
1: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
0: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
2: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa, hanya perhatian saja.
0: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
4: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
5: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
4: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
5: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG, yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
6: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
5: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pada pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Rabu 19 Agustus 2026. Dan semoga Anda semua sehat dan kami akan menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan sebagai awal kebersamaan kita pagi hari ini, kami telah siapkan informasi yang akan disampaikan rekan-rekan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Dukcapil Bovendigul memperkuat pelayanan hingga tingkat kampung. Dan informasi selengkapnya dari RRI Bovendigul akan disampaikan oleh Agustina Yuniarsi.
2: Pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan berbagai layanan yang telah disiapkan Dukcapil diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju ibu kota kabupaten. Tentunya layanan ini disiapkan untuk memperpendek jarak antara penyelenggara negara dan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan secara merata, tepat, dan tepat sasaran oleh seluruh masyarakat Bovendigul. Pemerintah harus memastikan masyarakat di tingkat distrik hingga kampung mendapatkan akses pelayanan yang sama. Peluncuran layanan digital di Dukcapil Kabupaten Bovendigul yang mencakup website profil, website pelayanan publik, serta aplikasi Sidigul merupakan langkah nyata di Dukcapil dalam memangkas rantai birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat Bovendigul tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk mengurus dokumen kependudukan yang mencakup kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan layanan administrasi lainnya secara gratis di setiap distrik.
3: Harapan bahwa kita punya launching yang kemarin kita laksanakan itu menjadi tulang punggung bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kota untuk mengurus KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Tetapi cukup sampai di kampung atau distrik untuk melaksanakan pelayanan di kampung-kampung dan di distrik. Saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari Dukcapil kami sudah menetapkan launching kita punya aplikasi Sidigul ini untuk mempermudah masyarakat untuk memperdekat masyarakat untuk pelayanan di distrik-distrik dan di kampung-kampung. Itu saja saya mau sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 menjadi momentum untuk menjadi Dukcapil menjadi tulang punggung untuk pelayanan di distrik-distrik.
2: Dinas Dukcapil dapat terus menjadi tulang punggung pelayanan administrasi kependudukan yang prima, merata, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok distrik dan kampung. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Marta, merasa senang dengan adanya aplikasi Sidigul ini.
4: Tentu dengan adanya aplikasi itu, Bu, sangat membantu kami, apalagi kita masyarakat kecil ini. Karena dulu itu kami harus datang ke ibu kota kabupaten tentu untuk mengurusnya. Dan kita datang ke kota ini, kita bisa tinggal sampai berhari-hari. Terus dia punya biaya itu juga mahal. Berhari-hari untuk kita bisa mengurus. Tapi sekarang ini dengan adanya aplikasi Sidigul ini, sudah sangat membantu kami. Jadi sekarang itu kita tinggal buka HP saja toh, kemudian masuk di aplikasi Digul dan kita sudah bisa mendaftar.
2: Berharap masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul mulai dari tingkat distrik hingga 112 kampung dapat memanfaatkan layanan digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, transformasi pelayanan berbasis digital ini juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan termasuk pemenuhan dan pembaharuan data orang asli Papua secara lebih menyeluruh. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Giri Mulyo dan Kampung Napan Yaur di Kabupaten Nabire menjadi contoh bagaimana kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara dan perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui gotong royong menjaga lingkungan. Dari RRI Nabire, Nur Febriana melaporkan.
5: Upaya menjaga kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan kampung membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Di Kelurahan Giri Mulyo, Kabupaten Nabire, kebersihan lingkungan dilakukan dengan memberdayakan RT dan RW, kader PKK dan posyandu, Karang Taruna hingga masyarakat. Kepala Kelurahan Giri Mulyo, Ferry Bepatiruhu mengatakan, capaian sebagai juara satu kampung terbersih kategori perkotaan merupakan hasil kerja bersama warga, termasuk perhatian terhadap pengelolaan sampah setelah kegiatan masyarakat.
6: Jadi ini hasil yang kita capai bersama-sama dengan warga, kita tidak bergerak sendiri. Jadi semua elemen yang ada di Giri Mulyo kita berdayakan untuk kebersihan lingkungan, begitu. Jadi di situ ada kami dari kelurahan, ada RT RW, ada juga kader-kader PKK dan posyandu, ada Karang Taruna, terus dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Giri Mulyo, sampah itu menjadi perhatian kita. Jadi mungkin ada mereka pernikahan kah, ada kegiatan apa, itu harus melibatkan tim kebersihan sehingga selesai kegiatan bersih.
5: Menurut Ferry, pengelolaan sampah juga perlu didukung fasilitas agar masyarakat memiliki tempat membuang sampah yang jelas. Ia menilai kebiasaan menjaga kebersihan akan lebih mudah diterapkan ketika masyarakat didukung sarana yang memadai. Sementara di Kampung Napan Yaur, Distrik Teluk Umar, kebersihan dijaga melalui kegiatan rutin yang melibatkan perangkat kampung dan masyarakat. Kepala Kampung Napan Yaur, Adam A.A. Boy, mengungkapkan, pembersihan dilakukan pada berbagai bagian kampung mulai dari pagar, jalan hingga kawasan pantai dengan jadwal khusus setiap pekan.
7: Untuk pembersihan kampung, termasuk pagar kampung, terus pembersihan jalan, terus pembersihan pantai. Setiap hari Jumat itu ditetapkan untuk pembersihan. Ya, ini ditugaskan untuk RT dan Kepala Dusun yang mereka menjalankan tugas pembersihan kampung setiap hari Jumat.
5: Kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan dapat dijaga melalui keterlibatan masyarakat dan kegiatan rutin. Dalam lomba kampung terbersih yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menetapkan Kelurahan Giri Mulyo sebagai juara 1, Kampung Logari Jaya juara 2, dan Kampung Wadio juara 3 untuk kategori perkotaan atau zona 2. Sementara untuk kategori pesisir atau wilayah 3T atau zona 1, juara 1 diraih Kampung Napan Yaur, disusul Kampung Kamas sebagai juara 2, dan Kampung Mor sebagai juara 3. Capaian tersebut menjadi apresiasi atas keterlibatan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 27 penyelam melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Raja Ampat. Padli Ramdan dari RRI Sorong melaporkan.
8: National Association of Diver Raja Ampat Padra melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat. Penyelaman ini menjadi agenda rutin Padra dalam menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Padra, Frankie Wader, mengatakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan melibatkan sebanyak 27 penyelam yang berasal dari Padra, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Kegiatan pengibaran bendera ini dibuka langsung oleh Kepala Distrik Batanta Utara, Felix Urbasa, didampingi jajaran distrik dan Babinsa. Menurut Frankie, pengibaran bendera merah putih di bawah laut adalah untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dilakukan oleh organisasi penyelam. Pihaknya berharap kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia. Frankie berharap rasa kecintaan kepada tanah air bagi setiap anggota Padra semakin meningkat sehingga terus konsisten dalam menjaga alam dan lingkungan. Kegiatan pengibaran bendera merah putih di lokasi penyelaman juga untuk terus memperkenalkan destinasi-destinasi diving yang menarik bagi wisatawan.
9: Hari ini tanggal 15 Agustus 2026 kami dari Padra melakukan kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut bertempat di Pulau Dayan, Batanta, Raja Ampat, dan acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Batanta Utara didampingi jajarannya dan juga Babinsa, jumlah penyelam yang mengikuti pengibaran bendera berjumlah 27 orang, terdiri dari teman-teman BPJS, TLN, KKP Blut Perikanan, dan juga teman-teman dari anggota Padra. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka menyongsong HUT RI sekaligus sebagai rasa nasionalisme kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita.
8: Professional Association Diver Raja Ampat merupakan satu-satunya organisasi yang menaungi penyelam di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Hingga kini, Padra memiliki anggota lebih dari 251 orang dan terus melakukan edukasi serta pelatihan menyelam bagi anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 433 warga binaan lapas kelas 2P Sorong mendapat remisi kemerdekaan. Husni Laing dari RRI Sorong melaporkan.
10: Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari RRI Sorong sebanyak 433 warga binaan.
11: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemberian remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, dan Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerisa berlangsung di Lapas Kelas 2B Sorong. Kepala Lapas Kelas 2B Sorong, Sukna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat PB dan cuti bersama CB. Soekarno menyampaikan bahwa 433 warga binaan mendapat remisi bervariasi mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.
10: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun CB.
11: Kalapas menambahkan untuk pengajuan remisi, pihaknya mengajukan sebanyak 433 orang dan semuanya mendapat remisi pada HUT ke-81 RI tahun ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Permudah akses kredit dan bantuan dari pemerintah, pelaku UMKM di Kota Ambon didorong untuk melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Lina Tehupuring melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
3: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
2: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di Maluku Tenggara tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda melalui paskibraka. Irene Hari Cahyadi dari RRI Tual, maksud kami Irene Hari Cahyani dari RRI Tual melaporkan.
4: Suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor Bupati Senin lalu. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neunu, siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat. Insert.
5: Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
4: Kebanggaan juga dirasakan Nur Zavina Azahra Zohar, siswi SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera. Putri pasangan Ramli Zohar dan Rosita Kamaruzaman itu mengaku percayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
6: Bisa mempercayakan betapa diri sendiri kalau tak betapa bisa menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat ke depannya tuh untuk adik-adik yang akan datang, tetap semangat menjalani latihan karena semua pelatih semua itu kasar, ada yang baik, ada yang kasar. Itu saja, tetap semangat untuk generasi yang sebelum, tetap yang akan datang.
4: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibra. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibra, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan itu terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
4: Sementara itu, Elvis Neununi menilai pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
7: Ya, pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi yang begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.
4: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibra diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang telah ditempa selama masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricahyani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. KBRI Dhaka mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya dan memberikan sumbangsi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar-mengajar di wilayah terdampak gempa NTT kembali aktif dalam sepekan. Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan pemulihan pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang diprioritaskan. Duta Besar RI untuk Bangladesh, Listyowati, mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya, dan memberikan sumbangsi bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. KBRI Dhaka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman KBRI yang dihadiri jajaran KBRI, WNI, dan diaspora Indonesia di Bangladesh. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia akan menjalani latihan atau tryout ke Korea Selatan, dan program ini merupakan persiapan untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya tahun ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam respon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah lainnya. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
1: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta, menghentikan cipta dari saya ke bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
4: Yang merujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: DPR memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
6: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
5: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
7: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
5: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita briefing.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Vina Rahmawati melaporkan selengkapnya.
9: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan Pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
9: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
10: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
11: Harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Bisa membantu sekali.
10: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Kota Palangkaraya kembali menipis yang terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan transfusi darah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya.
13: Stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palangkaraya kembali menipis. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan dari rumah sakit dan pasien yang membutuhkan transfusi. Ketersediaan darah menjadi perhatian karena setiap hari terdapat pasien yang membutuhkan darah, baik itu tindakan medis maupun kondisi darurat. Ketua PMI Palangkaraya Apina Pairit Naparin terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam donor darah secara sukarela. Donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI juga menggencarkan kegiatan donor darah melalui berbagai kegiatan dan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya kegiatan donor darah yang digelar untuk membantu memaksimalkan stok darah PMI Palangkaraya.
12: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya dibandingkan dengan permintaannya, itu sebenarnya masalahnya. Jadi harapannya bisa minimal menumpuk untuk bulan ini dan bulan-bulan kedepannya, karena darah sendiri ada pada luar saya.
13: Sementara itu, Kepala UDD PMI Kota Palangkaraya Dr. Maria Dewi Purwanti menyebut keberadaan sarana dan fasilitas donor darah sangat penting untuk mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan sarana donor yang mudah dijangkau masyarakat dapat mendorong semakin banyak warga untuk mendonorkan darah sukarela dan rutin. Selama ini, PMI juga terus mendorong kerjasama dengan berbagai instansi, komunitas maupun masyarakat untuk menggelar kegiatan donor darah. Langkah tersebut diperlukan agar stok darah dapat tetap terjaga dan kebutuhan pasien dapat dipenuhi.
14: Terkendalanya memang di arah izin operasionalnya kita agak terkendala. Cuman kalau untuk persiapan sendiri kita sudah di angka 80-85%.
15: Insyaallah ada bantuan juga di sana.
14: Betul, kita ada bantuan dari pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah dianggarkan ada bantuan, ada modernisasi alat.
15: Iya.
13: Maria juga mengajak masyarakat untuk tidak menunggu hingga ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah. Donor darah secara sukarela dan rutin dinilai menjadi salah satu upaya penting menjaga ketersediaan stok darah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
11: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
16: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCOC kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
17: Untuk kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, itu aksesnya harus minimal 20 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan kewenangan yang ada di masing-masing publik. Sesuai dengan kesepakatan diharapkan bersifat baik.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Karnaval Budaya Klaten 2026 yang dilaksanakan di Jalan Pemuda berlangsung meriah, di mana ribuan orang menyaksikan gelaran tersebut yang mengangkat tema tentang Mataram kuno. Adam Sutanto melaporkan.
18: Ini spesial sekali, penampilannya ada 28 yang akan menampilkan mulai dari kecamatan dan yang lainnya yang saling kemudian bisa menceritakan sejarah Mataram kuno di masa lalu.
19: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan-kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan itu. Karnaval Budaya tahun 2026 ini mengangkat tema sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut, atau tarian yang mengangkat Mataram kuno. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan kuno. Harapannya masyarakat akan mengetahui tentang

0: terhibur dengan adanya kegiatan itu.
1: Karnaval, ya budaya, senang, terhibur Pak. Udah lama nggak lihat, sekarang baru lihat lagi. Ya ingin aja, ingin tahu ininya dari dulu sama sekarang lain nggak.
0: Salah satu kontingen dari Kecamatan Jatinom dengan mengangkat tema seorang tokoh yakni Ki Ageng Kripik dengan tradisi sebaran apem. Pada kesempatan itu juga mengusung gunungan apem yang kemudian dibagikan atau dilempar ke para pengunjung. Karnaval budaya Klaten tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo sobat BMKG, masih dengan semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di Laut Filipina bagian barat dengan pusat tekanan 1003 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat-barat daya. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan dan di pesisir barat Filipina bagian utara serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk di pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Aceh bagian selatan hingga Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur bagian utara hingga Kalimantan Utara, di pesisir selatan Jawa Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Sorong. Kemudian potensi udara kabur di Merauke, serta potensi asap atau kabut di Mataram, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa, kami telah memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Topik kami yang pertama adalah APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu menambah utang. Kemudian topik kedua, pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dan topik yang ketiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Dan topik yang keempat, update penanganan pasca gempa NTT. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Sudah ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Haryanto ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, cerah Pak di sana.
1: Iya, cerah tersenyum. Kalau psikologi manusia kan tersenyum cerah Om Rudi ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Ini cerah tersenyum ya.
1: Kalau itu kondisi cuaca Om Rudi.
0: Oke.
1: Tanah juga mulai pecah-pecah di sini Om Rudi.
0: Wow, udah berapa lama berarti nggak hujan ini Pak di sana?
1: Oh, lama sudah, mau sebulanan barangkali sudah. Sungai Mahakam juga sudah mulai susut airnya.
0: Oh iya. Wow. Baik. Tapi ya, tapi air bersih kebutuhan warga terutama itu masih sudah sulit atau memang masih tersedia nih Pak?
1: Kalau air ada aja. Kalau
0: air ada ya.
1: Rumah ini pakai sumur bor Om Rudi. Ah. Jadi ya aman aja.
0: Aman aja.
1: Air masih mengalir Om Rudi.
0: Alhamdulillah di baik. Iya. Tertarik topik kami yang mana Pak Haryanto?
1: Yang APBN itu Om Rudi.
0: APBN anggaran makin sehat, Indonesia ya, anggaran, tidak perlu hutang. Iya.
1: Anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Ya, kalau ya, APBN-nya sehat itu berarti kita banyak uang tuh Om Rudi ya kan. Kalau orang enggak punya uang tuh pusing Om Rudi. Apalagi ini kan mulai tanggal tua. Kalau orang punya banyak uang nih, saya ingin menganalogikan seperti orang aja merugi ya, atau rumah tangga kan.
0: Iya.
1: Kalau punya banyak uang kan, bah, bisa kita mau belanja apa kayak kan, kebutuhan barang dan jasa itu kalau orang tuh merugi. Tinggal bagaimana kita mengelola uang itu merugi. Uang itu dikelola untuk hal-hal yang apa, yang penting ya, yang prioritas. Kalau kita bicara konteks negara Om Rudi ya, negara maju aja berutang Om Rudi. Kemudian uang itu dapat dari mana? Kalau negara ya biasanya kan dari pajak Om Rudi ya, atau kegiatan ekspor ekspor kan nanti masuk devisa ya kan. Dan uang itu nanti kan dibiayai untuk pembangunan yang kebutuhan dasar basic need Om Rudi, pendidikan, kesehatan kah, atau kebutuhan sosial ya kan. Yang gak enak itu Om Rudi ya, sebutannya itu kalau APBN itu mengalami defisit Om Rudi.
0: Oke.
1: Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita nggak punya uang kan pusing. Nah itu uang itu bukan segala-galanya, tapi segalanya itu perlu uang Om Rudi. Money is not everything, but everything needs money Om Rudi. Nah itu.
0: Ya, money is not everything, but everything needs money. Oke.
1: Iya. Mudah-mudahan negara kita tetap sehat ya.
0: Dan amin. Amin.
1: Apa APBN ini bisa apa berkelanjutan dan bisa apa ya, bagaimana kita mengelola keuangan itu Om Rudi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Haryanto, selamat pagi yang menyoroti topik nomor 1, APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Karena pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN yang dirancang itu maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan itu jaga dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2027. Bahkan pemerintah menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga utang atau yang disebut dengan keseimbangan primer. Inilah nanti yang akan kami soroti. Pak Suranto di Malang, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak Rudi Zain.
0: Iya Pak Suranto, gimana Malang Pak pagi hari ini Pak?
2: Malang pagi ini dingin sekali Pak Rudi Zain.
0: Dingin ya Pak, wow.
2: Saya baru bangun tidur ini, semoga suaranya nggak mengecewakan suaraku enggak, ya.
0: Enggak. Tapi Malangnya di mana Pak Suranto?
2: Di Malang Kota Pak, daerah Blimbing lah.
0: Oke, daerah Blimbing ya, baik Pak.
2: Jakarta gimana Pak, dingin?
0: Jakarta belum ada hujan Pak.
2: Oh sama Pak, malam sudah lama gak hujan ini.
0: Kalau malam kemarau mungkin malamnya tambah dingin Pak ya, sama pagi ya.
2: Iya Pak, justru kalau kemarau malah tambah dingin.
0: Iya.
2: Malah kalau musim hujan gak dingin Pak.
0: Masalah tambah dingin ya. Baik. Oke Pak Suranto, tertarik topik kami yang mana?
2: Kali ini aku pilih topik yang ringan-ringan aja deh ya, nomor 3 ya.
0: Nomor 3, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT.
2: Karena kan zaman sekarang ini Pak, jujur ya, kan kita nggak bisa hidup tanpa internet ya, jadi kalau itu rusak ya aku aja kalau sehari nggak pegang HP, aduh kayaknya ada yang kurang ya, orang kayak orang linglung gitu ya, nggak pegang HP sehari aja linglung, aduh kayak nggak tahu mau ngapain ya, jalan miring kanan miring kiri kayaknya gimana lagi mau kebutuhan kan, beda dengan tahun 80-an saya masih SD, tahun 90-an belum ada HP kan, kalau sekarang mau nggak mau harus punya HP Pak, gimana pun caranya, yang penting ya digunakannya sebaiknya lah gitu.
0: Okay.
2: Demikian Pak Rudi Zain, terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti Pak ya pembahasannya ya.
2: Ini mau ulang tahun ya, nggak lama lagi
0: ya. September Pak. Ya, iya.
2: Oke, mantap. Oke, Rudi, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto di Malang, Jawa Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di perjalanan Kaimana Pagi untuk edisi 19 Agustus 2026. Mendengar kami mohon perhatian Anda untuk informasi pemberitahuan relaas panggilan dari ya kantor pengadilan negeri Kaimana. Relaas panggilan kepada tergugat nomor 12/PDT.G/2026/PN/KMN. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, saya Lukman Iha, jurusita pada Pengadilan Negeri Kaimana atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 12/PDT.G/2026/PN/KMN tanggal 21 Mei 2026 telah memanggil Agusta Indakrai, Jalan Kebun Kelapa RT 030 RW 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang diselenggarakan di Jalan Batu Putih, Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada hari Senin

Pada hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, dalam perkara perdata antara Cornelia Olivia Sikora sebagai penggugat lawan Agusta Indakrai sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana sebagai turut tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan diumumkan melalui media elektronik Pengadilan Negeri Kaimana serta melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Kaimana.

terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNKMN, panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pendengar, satu berita panggilan atau relas panggilan kepada tergugat yang berasal dari kantor pengadilan negeri Kaimana. Sudah pukul 8:44 waktu Indonesia Timur, inspirasi pagi untuk Anda. Tentunya tetap semangat saja jalani hari ini. Dan jika kemarin ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan untuk Anda, ada hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan mungkin di sepanjang perjalanan yang sudah Anda lalui kemarin, ya, ada kegagalan yang Anda temui, jangan patah semangat, tetapi jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan Anda untuk lebih baik lagi ke depan. Saya temani dengan teman-teman pilihan hingga nanti kita ada di kembali di pukul 9. Kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3.

Kisah inspiratif Bambang Mustari Sadino terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supir sendiri. Namun, karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kembali beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat mencari kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama pada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimana.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti kembali penyampaian warta berita dari Pro
1: 3. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa sehat hari ini?
5: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
4: Baik, gimana pendanda berita acara sidang?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
2: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
7: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
6: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2000.